partiu. Zainam autokratiu. Viazban demokratiu. Rasohu provinciu.